in ma kura nyo mana ore ni ara mana chokor ba ta kandra alda ore ni mana koron ba ore kingani pani en ma wanu ko en kara wajan ko ara Jangan lupa like, share, dan subscribe.